0: ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
0: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Soputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga

0: melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
1: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang di sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
0: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
3: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
4: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
5: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
4: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
6: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Abadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
7: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
8: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
10: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
11: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
10: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendati status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kuala Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
12: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
13: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua. Karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk kabin itu boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada pengaman tersendiri dari pesawat.
12: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
14: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
15: sepertinya mereka masuk di sini tidak ke luar. Karena mereka belum bisa secara detail baik dari proses integrasi dan juga bagian pengumuman. Mereka nanti
14: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci, keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku, terima nasib aja.
1: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
2: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
3: Setuju, gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
4: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
5: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Apa aku lewati semua ya? Demikian ada True Worshipper ya, kembali sudah menyapa Anda lagi untuk lanjutan Manado pagi ini. Sembari menantikan untuk kami siarkan secara langsung ya, pagi ini ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sion Teling Manado ya. Baik, spesial untuk Anda umat Kristen di mana belum berada, mungkin ada yang tidak sempat untuk mengikuti ibadah di gereja, Anda bisa beribadah di rumah bersama Pro 1 ya. Kami live pagi ini nanti bersama ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Sembari menantikan untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi ini, saya hadirkan kidung-kidung pujian rohani ya. Saya dan dapat saya pastikan dapat ya boleh menjadi berkat untuk Anda ya, sambil menikmati puji-pujian di pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

Iya, baik pendengar ya, dengan hadirnya kidung-kidung rohani juga, semoga Anda dapat merasakan kasih Tuhan ya. Berkat boleh mengalir ya untuk Anda di pagi ini. Sekali lagi kami masih menantikan untuk siaran, ya kami siarkan secara langsung ya ibadah minggu pagi ini dari Gereja Gemim Sion Teling Manado. Saya tambahkan lagi satu kidung pujian dari Ruth Sanaya, Mengenalmu.

0: Baik, pendengar, kami segera siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dari Gereja Gemim Sion Telling Manado.
1: Bahwa di hari Minggu ini akan dijalankan pundi khusus untuk pendidikan dan ada pelayanan baptisan kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan dan pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita akan memulai akan ibadah di pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik.

Jemaat disilakan duduk, kita akan mengikuti warta jemaat. Warta jemaat Minggu 7 Juni 2026. Ibadah anak sekolah Minggu akan dilaksanakan tanggal 14 Juni 2026 pukul 7 di gereja. Untuk komisi pelayanan remaja ibadah aras jemaat hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 19 di gedung gereja. Dan latihan paduan suara remaja setiap hari Selasa, Kamis, Jumat di gereja mulai pukul 4.16. Ibadah kelompok pelayanan lansia aras jemaat hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 16 bertempat di gedung gereja. Penataan halaman gereja di selama bulan Juni, kolom 11 dan kolom 12. Diucapkan banyak terima kasih pada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur ulang tahun pribadi, syukur ulang tahun perkawinan, sampul syukur bulanan, dan sampul syukur lainnya, termasuk sampul untuk pembangunan. Ucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Termasuk juga pada persembahan untuk tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan beberapa minggu yang sudah lalu bahwa kita sudah melakukan pembangunan pastori di lokasi pembangunan pastori bahwa dan untuk pengeluaran kas pembangunan pastori di lahan pastori di hari selama minggu ini berjumlah 18.946.000, yaitu biaya pekerjaan sampai tanggal 30 Juni 12 juta, pembelian 4 tret air 600.000, pembelian 6 dump truck batu 5.100.000 dan biaya air kerja 150.000 per red, jadi 1.200.000. Dan disampaikan juga, diucapkan banyak terima kasih kepada PT Pegadaian yang sudah menyalurkan dana CSR sebesar 18 juta dalam bentuk pembelian bahan bangunan. Demikian warta jemaat, dan selamat melayani kepada Ibu Pendeta Irene Sompilawalata yang menjadi kadim di pagi hari ini, yang didampingi dengan pelayan khusus kolom 11 Penatua Miska Tumembo dan Diaken Don Abitulei, dan penerima tamu pelayan khusus kolom 9 juga doa kadim Bapak Diak Penatua Maksisul. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita serahkan kepada Ibu Pendeta. Silakan.

0: Jemaat Tuhan, saya ajak berdiri. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
1: Amin.
0: Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuangkat jiwaku.

Jemaat sekalian, pendengar RRI yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Minggu yang bersuka cita dan bergembira, saat ini, di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, kami jemaat-Mu menaikkan pujian dan syukur hormat sembah kepada-Mu, karena Engkau yang senantiasa menuntun, menolong, memelihara perjalanan hidup dan penghidupan kami. Sampai saat ini Bapa, kami boleh merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kesehatan, kekuatan, terlebih napas kehidupan, Engkau tetap nyatakan di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Kami selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama. Kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dalam diri kami ini Tuhan, ada keegoisan, kesombongan, ada iri hati, dendam, ingin menjatuhkan orang lain. Untuk itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Kami mengimani lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh mendapatkan pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa pengakuan kami, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengaku. Haleluya. Amin.

Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera.

0: Jemaat sekalian dan para pendengar RRI, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mulai.
1: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Masih berdiri, kita lanjut dengan Kidung Jemaat nomor 38.

Ben Ledoux. Jemaat sekalian dan para pendengar RRI, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Kita membaca dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.

Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga yang mengikuti siaran dari RRI Manado, RRI Republik Indonesia. Saat ini kita akan melaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus anak dari keluarga Mongdong Tumembo, Jemaat Kolom 12, Adi Liam Immanuel Mongdong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan sisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi, termasuk gemim, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua, orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anak-Nya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darah-Nya dari segala dosa dan memasukkan kita dalam persekutuan kematian dan kebangkitan-Nya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih.

Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjama mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara
1: dan menyertai saudara.
0: Mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, berucap syukur berterima kasih kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, menyatu dalam persekutuan ibadah di rumah gereja di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Dan dalam persekutuan ibadah di rumah gereja saat ini, kami hendak melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus atas anak Liam Emmanuel Mongdong, anak dari keluarga Mongdong Tumembo, Jemaat Kolom 12, Gemim Sion Telling Centrum, Manado. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkenan atas rencana baik dari keluarga, dan Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatu, sehingga hari ini orang tua boleh membawa anak mereka yang kekasih bersama dengan calon orang tua baptisan. Karena itu kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, kiranya pelaksanaan ini boleh berjalan dengan segala baik, boleh terlaksana dengan segala baik, dan anak Liam Emmanuel Mongdong ini, dia termeterai, dia telah mendapatkan tanda untuk menjadi warga kerajaan sorga. Segala sesuatunya kami pohonkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang mempercayakan kerja pelayanan dan yang telah memberi amanat agung kepada orang percaya untuk boleh kiranya membawa anak-anak dalam persekutuan untuk dibaptis, dan Tuhan berkenan itu boleh teralami di hari ini dalam persekutuan gereja bagi anak keluarga Tumembo, anak keluarga Mongdong Tumembo. Amin. Silakan badan pekerja untuk membacakan nama anak dan orang tua baptisan.
2: Baptisan anak Minggu 7 Juni 2026. Nama anak Liam Emmanuel Mongdo, jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Manado 4 Juni 2025. Nama ayah Andre Taufan Mongdo, sarjana ekonomi. Nama ibu Sweetly Tania Tumembo, Jemaat Kolom 12. Mohon keluarga Bapak Ibu untuk mengambil tempat di depan menghadap kadin.

Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu.

Immanuel Mongdon, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara
1: dan menyertai saudara.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu. Engkau nyatakanlah baik bagi hamba-Mu tetapi juga bagi sekalian jemaat Tuhan yang menyatu dalam persekutuan ibadah di saat ini, baik yang beribadah di rumah gereja tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI. Supaya kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu akan menuntun kami, menolong dan memampukan kami ketika kami membaca firman dan merenungkannya untuk memaknai itu dalam perjalanan hidup setiap kami. Sehingga apa yang kami hadirkan dalam hidup ini seturut dengan kehendak firman-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan Allah, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita membuka Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 92 ayat 1 hingga 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu yang akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tanduk-Mu seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

Tuhan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan dibawakan jemaat yang ada di kolom 11. Disilakan.

Bapak Ibu Saudara jemaat, baik yang beribadah di rumah gereja tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI, saya sapa sebagai kekasih di dalam Tuhan, terimalah salam Kristiani. Shalom. Damai di hati. Bacaan Alkitab di minggu pertama di bulan Juni ini terambil dari dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai 16. So bulan Juni kutik kan. Nyak dapat rasa. So setengah tahun. Iya toh? Bersama dengan semua warga gereja Masehi Injil di Minahasa, kita diajak membaca merenungkan bacaan firman Tuhan ini yang mengisahkan tentang Tuhan Hakim yang adil dengan tuntunan tema memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Mazmur dalam bahasa Ibrani, Tehilim, berarti puji-pujian atau nyanyian pujian. Secara khusus dalam pasal ini, pasal 92 ayat 1 sampai 6, ini merupakan mazmur madah, pujian nyanyian untuk hari Sabat. Dan bagian ini merupakan satu-satunya mazmur yang secara khusus disebut sebagai nyanyian untuk hari Sabat. Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk beristirahat, berhenti, beribadah kepada Tuhan, dan untuk mengingat karya serta kasih setia Tuhan. Jadi Sabat adalah hari di mana umat harus berhenti bekerja, mereka harus beristirahat, fokus untuk beribadah, untuk merenung, mengikat, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di hari Sabat itu umat menjauhkan diri dari segala kesibukan aktivitas mereka dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan di Bait Allah dan menyerukan nyanyian pujian ini. Meski demikian, nyanyian pujian ini bukanlah hanya sekedar nyanyian liturgis semata, tetapi benar-benar menjadi penyataan iman akan kasih setia, akan kebaikan Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan orang percaya, dan itu tidak akan pernah berubah. Karenanya nampak sekali dalam bacaan ini bagaimana pemazmur secara mencolok menyampaikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pemazmur memulainya bacaan ini dengan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Pemazmur memberikan penekanan bahwa adalah baik dan pantas untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur, memberitakan kasih setia Tuhan, baik pagi hari tetapi juga malam hari. Pagi hari biasa merujuk pada hari baru. Ya, ada pengharapan baru, awal untuk melakukan aktivitas, dan malam hari biasanya akhir dari serangkaian kegiatan aktivitas. Pagi dan malam menunjuk pada dua keadaan waktu yang berbeda, tetapi di hari yang sama, yang hendak menggambarkan keseharian. Bahwa di setiap hari, dari pagi sampai malam, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Bahwa dari pagi hari sampai malam hari, Tuhan Allah lah yang menyertai dan yang memberkati.
bahwa kasih setia Tuhan Allah berlangsung di sepanjang waktu. Karena itu umat diajar untuk menyadari akan hal itu dengan benar, dengan sadar, dengan kesungguhan, bahwa mereka masih boleh ada, hidup, bernapas, beraktivitas, menerima pemberkatan, kebaikan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan mereka menyadari itu di sepanjang waktu, di sepanjang hari, dan kemudian mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah. Dan ini dilakukan dengan sukacita, ya. Bahkan menggunakan berbagai alat musik. Mereka bersyukur, bersukacita karena melihat karya Allah yang luar biasa, yang besar dan begitu dalam. Seperti dikatakan dalam bacaan ini, ya. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Luar biasa. Pekerjaan-Mu begitu besar dan rancangan-Mu begitu dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, umat diajak untuk menyadari bahwa di sepanjang waktu tidak pernah berkesudahan dan berhenti kasih setia Tuhan. Sehingga inilah yang kiranya menjadi dorongan, alasan bagi mereka untuk memuji dan memberitakan kebaikan Tuhan. Tapi orang-orang bodoh, orang-orang bebal tidak dapat memahami apa yang Allah Bapa Kristus kerjakan. Disampaikan dalam bacaan ini, orang bebal, orang bodoh, mereka tidak mengerti akan hal itu. Mereka nampaknya bertunas, ya, orang bebal, orang bodoh, orang fasik sama kok. Sami mawon idem, ya, sama toh. Sami mawon idem kan sama. Ya toh? Sama dengan ada tu cerita Bibli Kukis toh. Kue kuk. Urujur paling kalau nyetori pongo-pongo. Merah-merah toh. Kue kuk dia bernama toh. Iya. Dia beli kue kuk, dia tanya, "Kukis apa itu?" "Kue kuk, warna merah." Dia tunjuk tu di sebelah warna hijau. "Kukis apa itu?" "Sami mawon." Dia tanya yang itu di sebelah warna putih. "Idem." Tuh orang karena dia nito dia bilang, "Oh iya, kalau begitu kita mau beli kue kuk 2, sami mawon 2, idem 2, nito semua kue kuk." Ya? Orang fasik, orang bebal, orang bodoh dikatakan nampaknya mereka bertunas, berkembang, mengalami pertumbuhan, ya. Mereka seperti diberkati, ya. Tetapi ternyata itu keberhasilan, kesuksesan hanya semu, sementara, tidak akan bertahan lama. Bacaan Alkitab katakan walaupun bertunas, berkembang, bertumbuh, mereka akan dipunahkan selama-lamanya. Tetapi orang benar dikatakan dalam bacaan firman ini akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Pohon korma ini dikenal akan ketangguhannya, sebab dia dapat hidup di padang gurun, kan, pohon korma. Ya toh? Akarnya tajam ke bawah, dia mencari air. Pohon korma ini pe akar, dia cari air ada di mana. Dan buahnya manis. Karena itu

bertumbuh, berkembang. Mereka hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka hidup dalam kedewasaan rohani karena mereka ditanam di bait Allah Tuhan, ya, dalam bacaan ini dikatakan. Orang benar mereka kokoh. Mereka kuat karena mereka hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bahkan pada masa tua pun mereka masih menghasilkan buah menjadi gemuk dan segar, fresh, ya. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan pasti akan menghasilkan kehidupan yang berguna, menjadi berkat, bahkan sampai di usia lanjut. Karena itu ada lansia pelagu, toh. Siapa bilang lansia nyandak berguna, ya toh? Apalagi lansia di Gemim Sion Teling Sentrum, odo, jangan coba onak pada orang. Luar biasa hebat, masih juga berkarya, ya. Bahkan orang benar yang demikian, meski di usia yang sudah lanjut, ya, menunjukkan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka masih mampu untuk menjadi alat kesaksian. Mereka memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Bahwa Tuhan Allah itu adil, setia, dan dapat dipercaya. Dia gunung batu yang teguh, tempat perlindungan umat-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkenan kiranya bacaan ini pun menjadi ajakan bagi kita semua. Orang-orang percaya yang masih menikmati hidup sampai hari ini, baik kita yang beribadah di rumah gereja sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, tetapi juga yang beribadah mengikuti siaran RRI yang ada ini. No, siaran RRI ini bukan cuma di Kota Manado, Kang. Seluruh apa? Dunia? Indonesia? Pokoknya semua. Ya. Sehingga lain kali orang kalau ada siaran RRI rupanya bagi ini. Apalagi kalau ada pemberitahuan. Yoto dari satu dunia ini mau dengar. Tapi jemaat dulu diperkamil dia kalau ada siaran RRI. Karena sudah lanjut usia, ya. Sudah tidak bisa ke gereja, toh. Dia semua duduk manis, no. Dia ikut jaga padengan tuh siaran RRI dari gereja Gemim Sion. Kita pergi dulu ke baru-baru tuh hari. Ih, pendeta, turun jaga ikut RRI. Ibu pendeta ada bahutbah. Sehingga biar lain kali turun senyap bakuda apa, masih badengat tuh suara. Jadi ingat-ingat kalau kita so pindah sebentar. Mau ikut-ikut aja siaran RRI, ya. Tanggal 14 kita mau diterima di Kakas. Nanti dilepas tanggal 5. Di sini. Jadi sampai tanggal 5 kita masih tanggung jawab Gereja Gemim Sion Teling Sentrum. Ingat-ingat pelses, ya. Jangan serta besok minggu depan mau disuka saya biar kasih yang pak kita. Ya. Firman ini menjadi ajakan bagi orang semua. Orang yang menikmati kebaikan Tuhan, mari kita sedikit merenung, ya, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat per orang? Ya. Tapi jangan juga cuma bertanya itu. Apa yang sudah terang buat juga untuk Tuhan, ya? Bacaan firman katakan, biar kiranya semua apa yang terang nikmati, kasih kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, dari pagi sampai malam, pagi ulang, malam ulang, mendorong kita, menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan adalah baik. Ya. Dan di hari Sabat, di hari Minggu adalah hari yang dikuduskan untuk orang ada dalam persekutuan beribadah. Hari Minggu datang di rumah gereja, ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Hari Minggu terang beribadah kepada Tuhan, bersyukur merenungkan sepanjang minggu telah berlalu, Dia telah sertai, berkati kita, ada sukses berhasil. Tapi juga ada yang masih dalam on proses, ya. Terang terus bermohon kepada Tuhan. Terang jaga, bina, pelihara hubungan.

0: hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika orang ditanam di bait Allah Tuhan, firman katakan orang apa? Bertumbuh subur, berbuah. Bukan cuma subur tapi juga berbuah, menjadi berkat. Jadi gemuk, gode, jadi fresh, enak dilihat. Ya? Kalau orang diberkati, ya, sehat, ya, orang dapat menjadi alat kesaksian yang mensukacitakan bagi Tuhan. Dan itu tentu menjadi kerinduan kita, ya. Menaikkan pujian, syukur, bermazmur bagi Tuhan. Nah, Kapsa PKB, ya toh, torang ketempatan untuk melaksanakan lomba baca mazmur seri A. Ya, seri A, teladan di sini. Ini tingkat so paling tinggi, kan? Di baca-baca mazmur, kan? A1. Habis itu ada lebih atas. Ya. A plus kan begitu ya, kira-kira A1. Mari ini kok tuh gagal. Biarnya ada ikut lomba ya, berdiri di sini. Cuma orang lomba mazmur boleh berdiri di sini toh? Ya, ini tuh gagal. Pendepe gagal apa leh? Nyada juri. Karena enter juri nyak berani mau menilai Pak Pendeta. Iya toh? Kesedo ya. Peserta luar biasa. Panitia, tim kerja, apa kok tuh Cinderella? Cinderella cuma aja pulang jam 12 toh? Martu panitia, tim kerja, lewat daripada jam itu. Kita sendiri tadi malam kan? Sore rumah, so mandi, mar, ya sebegitu. Dora minta tolong datang kemari toh? Karena memang banyak sekali orang. Aduh, dia yang ratus tuh konsumsi kelamaran jasa dia, masih tak tunda leni hari ini toh? Tadi ada yang pendeta boleh kita kasih mau kadim jam 9, cuma boleh nanti sebentar siang lihat-lihat baru tubuh, boleh mau siapkan yang itu ya, yang diperlukan ya. Luar biasa, masih semangat kan, biar tuh lain pekening sopopo ibu-ibu mar masih ada, biar semengken sonyana ada mar tuh semangat luar biasa. Karena apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Kapan leh ya? Di Sion ini mau ada kesempatan seperti itu. Apalagi ketua panitia masih dalam tahapan-tahapan pemulihan ya Pak Obek, tapi tetap semangat. Mari kita tadi malam sepulang orang masih tertinggal. Ya. Luar biasa. Termasuk juga orang beribadah hari ini di tempat dulu ya. Agak sedikit minimalis toh karena kata ada panggung ini dia. Mari terus terang nih panggung-panggung biasa mari kita bagi ini Jono. Dari basar toh. Kita kasih yang tadi kok berpegang ya. Dan hari ini juga anak dari keluarga Mongdong Tumembo mereka bawa untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Ini juga karena kasih setia Tuhan yang mereka rasakan meski di tengah gumul ya, karena Ibu Nancy, Oma dari adik Liam ini sementara dirawat ya di rumah sakit Pak Penatua Harvard, istrinya sementara dirawat. Kemarin kami besuk, kami tanya Pak Penatua, itu baptisan besok tetap mau jadi? Oh jadi pendeta, yang sakit kok DP Oma tuh adik, sudah sehat-sehat, semua persiapan sudah. Sehingga tadi malam ada coba disampaikan toh, pendeta boleh jatuh jam 9 tuh orang yang mau beribadah karena itu lomba yang tak tunda, mau mulai jam 9, kita bilang, oh Tuhan, kalau kok cuma kita pecucu, jom mau baptis, tak mau bilang tuh persiapan mau dimakan Joni minggu ini biar nanti kalau mau baptis minggu depan soalnya tidak mau makan nggak minggu depan. Hari ini keluarga lain kata tuh yang sudah ada persiapan ke siang. Iya tuh cuma ke gereja biasa sudah Jo kita iya tuh free letre. Ya, sudah jadi terjadilah seperti ini dengan tampilan ya supaya juga ada kenangan buat keluarga dan adik Liam ya. Bahwa adik Liam udah baptis kutip waktu di Sion ada kegiatan lomba seperti ini. Ada mazmur ya, ada pujian ya. Dan ini tidak mengurangi sukacita kita yang beribadah di saat ini. Satu hal yang terang harus ingat bahwa apa yang terang nikmati, yang Tuhan izinkan terang saksikan sampai hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan. Apa yang boleh terang lakukan? Ingat, Tuhan adalah Allah Hakim yang adil ya. Karena itu mari terang hidup sebagai orang-orang benar, orang-orang yang mau hidup tinggal di pelataran Allah, yang mau bertumbuh menghasilkan buah, buah yang baik, buah yang berkenan bagi Tuhan, dan orang yang akan terus menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, baik dari pagi, malam, dan seterusnya. Tuhan menolong, memberkati orang semua dalam terang firman-Nya. Amin.
1: Pujian bagi Tuhan setelah khotbah, silakan jemaat yang ada di kolom 9.

Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sambil kita melakukan dari NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan.

jemaat sekalian dan para pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendoakan persembahan ini. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami telah diberikan kekuatan kesehatan, berkat-berkat melimpah. Bahkan saat ini kami diberikan waktu untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah merenungkan bagian firman-Mu. Dalam rangkaian ibadah ini, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap persembahan yang telah kami berikan dalam berbagai bentuk yang telah kami persembahkan. Kiranya persembahan ini benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan dan benar-benar bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini agar mereka pun diberikan hikmat kebijaksanaan saat mereka mengolah, mengatur persembahan ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini, terutama dalam Gereja Gemini Sion Keliling Sentrum. Seluruh kehidupan kami juga kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sambutlah persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.

Mari kita berdoa. Pujian syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, yang telah memperkenankan kami boleh menyatu bersama dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Menyatu dalam doa, pujian, dan firman, menjadi persekutuan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, dan persekutuan ibadah yang memberkati kami semua. Sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami hendak berdoa bagi pelayanan Gereja Gemim Sion Teling Sentrum dengan semua perangkat pelayanan yang ada. Mulai dari Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Amos Mondoringin MTH, dengan semua pendeta jemaat yang ada, penasihat jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, diaken dan penatua dari kolom 1 sampai kolom 24, Ketua Komisi Bipra, UPK Bipra dari kolom 1 sampai kolom 24, Kelompok Pelayanan Lansia, KPDP, Panji Yosua, Koster Pegawai Gereja, bahkan yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, jemaat Tuhan, bahkan kelompok puji-pujian, kantoria, keyboardis, petugas LED, semua kami. Kami berdoa kiranya Tuhan kenankan kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kerja pelayanan kami, dalam kami menopang kerja-kerja pelayanan, dan kiranya Tuhan saja yang dimuliakan atas segala sesuatunya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk terus punya hati yang melekat kepada Tuhan, untuk kami selalu dapat mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, akan karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan kami menjadi alat kesaksian yang mensukacitakan di mana kami pergi dan berada. Jauhkanlah kami dari jalan hidup orang fasik, tetapi bawa kami untuk hidup terus di jalan orang benar. Kami bertumbuh dalam kebenaran dan berakar kuat dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kami ditanam di bait Allah Tuhan. Kesukaan kami adalah menyatu dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah. Engkau Tuhan selalu kami hadirkan dalam hidup kami, Engkau terus berkarya berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami diberkati baik di masa kanak-kanak kami, di masa muda kami, sampai pun di masa tua kami. Tuhan berkati setiap pribadi kami, baik kami sebagai pria kom bapa, wanita kom ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, orang-orang tua yang sudah berada di usia lanjut, ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, semua kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik kami jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, tetapi juga para tamu dan undangan, bahkan mereka yang beribadah melalui siaran RRI ini. Tuhan berkati kami semuanya, bahkan petugas RRI yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini juga Tuhan berkati semuanya. Pemerintah kami, dari pusat sampai di tempat kami semuanya diberkati Tuhan. Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim semuanya pun diberkati Tuhan dalam kerja-kerja pelayanan. Kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati nanti, kami percayakan santeronya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hantar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk kami terus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kasih setia Tuhanlah yang menghantar kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini. Engkau Tuhan Allah yang tetap sama baik hari kemarin, hari ini, hari esok, dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah bagi orang-orang benar, bagi orang-orang percaya yang mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini yang memberkati kami. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang kami dapati dalam persekutuan ini boleh kami bawa pulang, kami bagikan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam perjalanan pulang kami, tetapi juga yang kami jumpai di rumah kami masing-masing. Berkati juga kegiatan Lomba Baca Mazmur A1, seri A1 di jemaat kami ini, Gemim Sion Teling Sentrum, yang masih akan dilanjutkan di hari ini. Berkati semua panitia, berkati semua para juri, para peserta, berkati semua ketersediaan yang ada. Tuhan tidak akan permalukan, Tuhan akan cukupkan, bahkan lebih-lebihkan apa yang disediakan. Dan Tuhan sajalah yang dimuliakan untuk segala sesuatu. Semua sound yang digunapakaikan, semua yang terus diupayakan,
berjalan dengan segala baik karena Tuhan memberkati. Kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat oleh karena kesehatannya, Ibu Nancy Mongdong Kalengkongan. Tuhan tolong jamaah bagian-bagiannya yang sakit, dan jamahan Tuhan memberi dia kekuatan untuk dia boleh berpulih, dia boleh sehat sembuh dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, meski butuh waktu, butuh kesabaran yang luar biasa. Demikian juga dengan keluarga Pak Penatua Harvard Mongdong, Tuhan beri dia kekuatan iman, kesabaran dalam memberi pendampingan, dalam memberi support buat istri terkasih. Tuhan berkati, beri sehat kuat, sukacita yang berasal daripada-Mu. Demikian juga anak cucu semuanya, bahkan keluarga Mongdong Tumembo yang secara khusus membawa anak mereka hari ini, Liam Emmanuel, untuk boleh mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Tuhan berkati semuanya, semangat, sukacita, memberi pelayanan kasih terbaik buat mama, oma terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati sukacita dan kegembiraan oleh karena hari ulang tahun kelahiran. Kami berdoa buat Bapak Diaken Victor Reynald Sinadia, hari ulang tahun ke-52, keluarga Sinadia Bororing, Diaken Kolom 2. Adik Adelio Edward Junior Turangan, hari ulang tahun yang ke-10, Jemaat Kolom 5. Juga Ibu Hemi Katopo, hari ulang tahun ke-63 dalam keluarga Limbat Katopo, Jemaat Kolom 11. Juga Saudari Renly Wangkai, hari ulang tahun ke-21, keluarga Tumanduk Tiko, Kolom 18. Bapak Mario Febriani Sambo, hari ulang tahun ke-34, keluarga Sambo Waroka, Jemaat Kolom 19. Dan Saudari Gabriela Tesalonika Lelengboto, hari ulang tahun ke-23, keluarga Lelengboto Sayo, Jemaat Kolom 23. Engkau yang telah berkenan memberkati setiap pribadi-pribadi yang boleh menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, mereka diberkati secara pribadi, diberkati bersama dengan keluarga, mengembalikan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada-Mu, ini seru syukur, ini permohonan dan pengharapan kami, pun kami menyerahkan semua program kerja pelayanan, baik yang ada di jemaat, di kolom, panitia hari raya gereja, tim kerja, pengutusan, penerimaan dan purnabakti pendeta, bahkan semua dengan program-program kerja pelayanan yang ada, kami mohon Tuhan berkenan memberkati semuanya berjalan dengan segala baik. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami bawa doa ini kepada-Mu sambil kami mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah kiranya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saja kita berdiri, nyanyian penutup, kita harus membawa berita.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.

Ya, berkat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Gemim Sion Teling Manado. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda untuk hari Minggu ini di tanggal 7 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda. Salam kasih, salam sejahtera. Masih ada beberapa kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda usai Anda mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan. Demikian kirim pujian dari Randy Lapian Api Injil yang sudah hadir untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru selesai dengan ibadah minggu ya. Sudah beribadah di pagi hari, di siang hari dan juga nantinya di sore bahkan di malam hari sesuai dengan jadwal ibadah gereja Anda masing-masing. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Tuhan Yesus senantiasa memberkati bagi Anda yang menikmati suasana hari Minggu ini dan beribadah menggunakan waktu Anda setelah beberapa hari lamanya di dalam tugas, di dalam pekerjaan, dan hari ini Anda menyempatkan diri untuk beribadah di rumah Tuhan. Salam kasih dan kirim pujian selanjutnya ada Talita Dodo dengan Tanah Manado.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian Andre Hehanusa dengan Kuta Bali. Oke, okay. Ya, ini mengingatkan atau juga menginspirasi untuk Anda mungkin ya yang akan jalan-jalan di suasana hari Minggu ini setelah beribadah untuk umat Kristiani dan sementara umat yang lain juga menikmati hari Minggu kemana ya? Oke, ke tempat-tempat wisata yang terdekat. Jangan jalan ke Bali, tetapi kalau mengingat Bali, Anda mengingat juga untuk menikmati suasana hari Minggu ini di tempat favorit Anda yang dekat-dekat saja tempat Anda ya. Yang pasti Anda menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan untuk kembali besok hari ke tempat aktivitas ya, oke. Okay. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 akan segera bergulir mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen sepak bola terbesar yang akan menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia RRI turut mendukung penyebarluasan siaran Piala Dunia 2026 yang hak siarnya di Indonesia dipegang oleh TVRI. Dukungan tersebut diwujudkan melalui siaran radio yang dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terluar dan penyandang disabilitas netra. Untuk wilayah Manado dan sekitarnya, masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui Pro 1 RRI Manado pada frekuensi 94,5 FM dan 88,6 FM. Kepala Stasiun LPP RRI Manado Budi Nugroho mengatakan siaran Piala Dunia 2026 melalui radio merupakan bentuk komitmen RRI dalam menghadirkan layanan informasi yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Siaran ini merupakan bentuk dukungan bagi disabilitas netra atau yang tidak bisa melihat agar dapat mengikuti siaran Piala Dunia melalui kanal Pro 1 Manado. Ujar Budi Nugroho saat menghadiri peluncuran program Bola Gembira yang digelar TVRI Sulawesi Utara di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado Sabtu kemarin 6 Juni 2026. Menurutnya, keunggulan radio terletak pada kemampuannya menjangkau wilayah-wilayah yang luas, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Karena itu, masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui siaran RRI. Selain melalui Pro 1 RRI Manado, siaran Piala Dunia 2026 juga dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Pro 1 RRI Talaut pada frekuensi 101,2 FM. Jangkauan siaran radio Piala Dunia ini juga bahkan mencapai Pulau Miangas, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Melalui layanan siaran ini, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang menghadirkan akses informasi yang merata, sehingga masyarakat di perkotaan, wilayah kepulauan, daerah perbatasan, hingga penyandang disabilitas netra dapat bersama-sama mengikuti setiap momen penting Piala Dunia 2026. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sementara waktu di studio pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komen. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian, dan izinkan aku terbang ya, terbang kemana ya, oke. Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi Komisi 4 DPR RI yang ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan perikanan melakukan kunjungan kerja fungsi legislasi ke Provinsi Sulawesi Utara Sabtu kemarin. Kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan nama panggilan Titi Soeharto. Di ruangan VVIP Bandara Samratulangi, rombongan Komisi 4 DPR RI disambut Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Ani Julius Selvanus, Kapolda Sulut serta sejumlah pejabat Pemprov. Kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan RUU tentang kehutanan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 6 hingga 7 Juni 2026. Diketahui kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rapat DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 11 Maret 2026 dan sesuai keputusan rapat internal Komisi 4 DPR RI tanggal 12 Mei 2026. Dalam kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut berdasarkan surat yang masuk ke pemerintah Provinsi Sulut dari 22 anggota Komisi 4 DPR RI yang ikut 15 anggota serta sejumlah staf sekretariat Komisi 4. Rombongan kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut dipusatkan di Kabupaten Minahasa Utara, yakni di tambang emas PT MSM TTNJ. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah nomor lawas yang kembali dibawakan siang hari ini ya. Pasti tetap enak, tetap dinikmati ya. Oke. Ya, pendengar informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari Minahasa Utara, dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hadiyati Haryadi atau Titi Soeharto. Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Miras Soputan Mining MSM Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu kemarin. Titi Soeharto didampingi sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan perikanan ini dalam rangka penyusunan RUU tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999. Dalam kunker itu, Komisi 4 DPR RI juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Site. Dan Titi Soeharto selaku Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga. Dan lewat kunjungan kerja dalam rangka revisi Undang-Undang Kehutanan ini, pihaknya juga mendengarkan masukan dari sejumlah stakeholder. Pihaknya berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari. Pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulut, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPT Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta Direktur Utama PT Miras Soputan Mining MSM. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan hati masif dengan Dengarlah Sayang. Kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Deadspace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: itu, euforia Piala Dunia 2026 animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang dapat terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada

0: Ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Trisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan keuangan Bali. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah potensi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di Cisang duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya. Di Bali rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan. Cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
3: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandia Redo. Mudah-mudahan. Normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Awi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yong Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya dan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya. Dia bilang kayak gitu, intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joakim menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Narsono Momoya masih tetap bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Bojes Apa Salah dan Dosaku sudah hadir untuk Anda. Iya, pendengar, beberapa hari menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia pesta sepak bola terbesar jagat raya tersebut mulai terasa kuat di Kota Manado. Geliat ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado yang mulai kebanjiran pembeli atribut negara peserta. Iya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan yang pasti ada tetap mengikuti RRI Manado untuk Piala Dunia 2026 nanti. Tetap bersama kami di RRI Manado. Oke, selamat siang. Pastinya saat ini waktu di studio kami pukul 12.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat menikmati suasana siang yang kami berharap tetap menyenangkan di tempat Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengaruh beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN import ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan didxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Cek fakta untuk edisi hari ini pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, you will be savior yang sudah hadir untuk Anda suasana siang hari ini, oke? Okay? Dan untuk Anda yang lagi menikmati suasana santap siang mungkin ya, di tempat-tempat favorit Anda, atau juga di tempat Anda masing-masing, dan juga ya, dimanapun Anda berada ya, oke? Okay? Ya, selamat siang, semoga suasana siang hari ini tetap menyenangkan bersama orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tercinta. Ya, yang biasanya Anda disibukkan dengan tugas pekerjaan, dan hari ini Anda bersama dengan mereka, mengelilingi mereka juga, dikelilingi oleh orang-orang yang terkasih juga. Oke, okay, semoga semuanya tetap dalam suasana yang yang happy-happy saja ya. Oke, okay, bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Alice DJ dengan Back in My Life yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Personal Polres Manado melaksanakan pengamanan kegiatan Bola Gembira dalam rangka menyemarakan dan menyambut ajang olahraga sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026, yang digelar di kawasan Pasir Putih Boulevard, Kelurahan Wenang Selatan, Kota Manado, Sabtu kemarin. Sejak pagi hari, personel gabungan dari berbagai fungsi kepolisian telah disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pengamanan difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas, pengamanan jalur peserta fun walk, serta pengawasan di lokasi kegiatan yang dihadiri masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun walk yang diikuti peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, peserta kembali ke lokasi utama untuk mengikuti senam Sumba dan rangkaian hiburan lainnya yang telah disiapkan panitia. Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Polresta Manado menurunkan personel untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran anggota di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan. Selain melaksanakan pengamanan, pendengar, personel juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Berkat kesiapan personil serta kerjasama yang baik antara panitia, peserta, dan aparat keamanan, seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Polresta Manado terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kehadiran personil di setiap kegiatan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Manado. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Iya, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Chris Dayanti dengan Satu Sayap Tertinggal. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Akhirnya saya Iqra Sono Mumuaya segera menuntaskan kebersamaan kita di perjalanan Manado siang hari ini, tepatnya di hari Minggu 7 Juni 2026. Dan selanjutnya Anda akan bersama rekan saya Priscilla Balebu. Selamat siang dan sampai jumpa.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!

Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, flash news di hari ini. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gretsia Bambungan mewakili Bupati Willy Tita menghadiri sekaligus membacakan sambutan tertulis Bupati dalam upacara penyambutan dan pembekalan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar atau Satgas Pamputar tahun ajaran 2026-2027 pada Sabtu 6 Juni pagi. Ya, pendengar, dalam kesempatan tersebut Anisia menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat. Anisia pun berharap kehadiran personel militer di garda terdepan Nusantara ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga mampu membaur secara harmonis dengan masyarakat. Selain menjalani fungsi pengamanan wilayah, saya berharap keberadaan personel Pamputer juga dapat menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Anisia pun mengatakan seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id. Pendengar Pos 1, Wakil Bupati menitipkan beberapa pesan krusial bagi para prajurit selama mengemban misi negara di wilayah perbatasan untuk selalu memegang teguh sumpah prajurit dan nilai pengabdian, menjunjung tinggi adat istiadat setempat, serta mengedepankan interaksi yang santun dan humanis dengan warga. Pendengar Pos 1, guna memperkuat kedaulatan NKRI dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Beranda Utara Indonesia, personel Satgas Pamputer ini akan disebar di 3 titik strategis, yaitu Posat Miangas, Posat Merampit, dan Posat Kabaruan. Merespon arahan tersebut, Komandan Satgas Kodim 1312 Talaut menegaskan bahwa seluruh personelnya telah siap lahir dan batin. Mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Seluruh rangkaian acara penyambutan pun berjalan dengan tertib, aman, dan penuh khidmat.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan

0: motivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab 6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab 7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, jangan protes pada proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Iya, pernah selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang di sore hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Bersama saya Putri Silangin menemani Anda di edisi kali ini. Dan tadi sudah kami hadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua. Saatnya seperti biasanya ada informasi yang kami bagikan. Iya, perangkat Pro 1 menjaga tubuh tetap sehat dan bugar dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana yang konsisten diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat guna mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Pendengar Pro 1, berdasarkan informasi yang dikutip dari laman kemenkes.go.id, terdapat 5 langkah utama untuk menjaga kesehatan tubuh, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, memiliki waktu tidur yang berkualitas, serta mengelola stres dengan baik.

Iya, pendengar, gaya hidup seseorang umumnya dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dan pola makan. Kebiasaan seperti merokok, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, serta tidur larut malam, termasuk pola hidup tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan apabila dilakukan terus-menerus. Karena itu, Anda pun dianjurkan mulai menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas harian. Dan Kemenkes menyebutkan setidaknya ada 8 langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pola hidup sehat. Iya, pendengar, langkah pertama adalah mengetahui kondisi kesehatan terkini dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk konsultasi dengan dokter umum maupun dokter gigi. Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini ya. Selain itu, Anda juga perlu mengevaluasi aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari. Olahraga dengan total durasi minimal 150 per minggu, serta latihan penguatan otot setidaknya 2 kali dalam sepekan, dan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki selama 10 menit sebelum makan siang dapat menjadi pilihan yang mudah dilakukan. Pendengar, satu, pola makan juga perlu mendapat perhatian. Mencatat makanan yang dikonsumsi setiap hari dapat membantu mengontrol asupan dan meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan makan. Konsumsi buah dan sayuran setidaknya 9 porsi per hari. Iya, dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Dan tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga dipengaruhi oleh hubungan sosial. Hubungan yang harmonis dengan keluarga, pasangan, rekan kerja maupun lingkungan sekitar yang dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologi seseorang. Pendengar pesawat, menerapkan pola hidup sehat tidak harus mahal ya. Banyak aktivitas menyehatkan yang dapat dilakukan tanpa biaya besar. Ya, seperti berjalan kaki, bersepeda, ataupun Anda bisa mengkonsumsi buah dan sayuran lokal. Anggapan bahwa hidup sehat harus dilakukan dengan berlangganan pusat kebugaran atau membeli perlengkapan olahraga mahal dinilai sebagai persepsi yang kurang tepat ya. Dengan kesadaran dan komitmen yang kuat, pola hidup yang sehat dapat menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Anda.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Iya, padahal masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda dengarkan. Belakangan muncul anggapan bahwa menikah bisa membuat seseorang terlihat lebih cepat tua. Alasannya beragam ya, mulai dari bertambahnya tanggung jawab, stres, mengurus rumah tangga, hingga berkurangnya waktu untuk merawat diri. Namun jika melihat hasil penelitian ilmiah, kesimpulannya ternyata tidak sesederhana itu ya. Beberapa studi terbaru justru menemukan bahwa pernikahan yang sehat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap proses penuaan seseorang. Ya, pendengar, sebuah penelitian longitudinal yang mengikuti peserta selama sekitar 20 tahun menemukan bahwa status pernikahan dan kondisi hidup seseorang memang berkaitan dengan proses penuaan biologis. Ya, namun hasilnya tidak menunjukkan bahwa menikah otomatis membuat seseorang lebih cepat tua ya. Bahkan penelitian lain menemukan bahwa orang yang tidak pernah menikah justru memiliki resiko percepatan penuaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pasangan, terutama pada pria. Kualitas hubungan, tingkat stres, pola hidup sehat, dan dukungan emosional menjadi faktor yang jauh lebih menentukan dibanding status menikah itu sendiri. Pendengar Pro 1, para peneliti juga menemukan bahwa hubungan harmonis dapat membantu menjaga kesehatan psikologis dan fisik pasangan seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, hubungan yang penuh konflik dan tekanan dapat meningkatkan stres kronis yang diketahui berkaitan dengan percepatan proses penuaan. Dengan kata lain, yang membuat seseorang terlihat lebih tua bukanlah pernikahannya, melainkan bagaimana kualitas kehidupan yang dijalani setelah menikah. Iya, pendengar, menariknya fenomena ini sering dibandingkan dengan sosok seperti Jerry Yen, personel F4 yang kini mendekati usia 50 tahun. Masih sering dipuji karena penampilannya yang awet muda. Saat konser reuni F4 Forever di Jakarta, banyak penggemar dibuat kagum karena wajah dan penampilannya dianggap tidak jauh berbeda dibanding masa kejayaan Meteor Garden. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Jerry Yen rutin berolahraga ya, menjaga pola makan, serta menerapkan gaya hidup sehat dengan bantuan pelatih pribadi dan ahli gizi. Faktor-faktor inilah yang lebih berpengaruh terhadap penampilan awet muda dibandingkan sekedar status menikah atau tidak menikah. Pendengar Pos 1, jika ada yang mengatakan menikah bikin cepat tua, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Yang lebih tepat adalah stres berlebihan, kurang tidur, pola makan buruk, minim olahraga, dan tekanan hidup yang tidak berkelola dapat mempercepat penuaan. Sebaliknya, hubungan yang sehat, dukungan emosional yang baik, serta gaya hidup aktif dapat membantu seseorang tetap sehat dan terlihat muda, seperti yang sering dikaitkan dengan penampilan Jerry Yen hingga saat ini.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendidikan dan psikologi, rasa penasaran dianggap sebagai salah satu penggerak utama proses belajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi cenderung lebih aktif menjadi, maksudnya mencari informasi dan lebih mudah mengingat apa yang mereka pelajari. Curiosity atau rasa ingin tahu bukan sekedar keinginan untuk mengetahui sesuatu, tetapi merupakan mekanisme alami otak yang membantu manusia memahami dunia sekitarnya. Pendengar, menariknya rasa penasaran sering muncul ketika seseorang merasa hampir tahu sesuatu, tetapi belum sepenuhnya memahami jawabannya. Kondisi ini menciptakan celah pengetahuan yang mendorong otak untuk mencari informasi tambahan. Semakin besar keinginan untuk menutup celah tersebut, semakin besar pula motivasi seseorang untuk belajar dan menemukan jawaban yang tepat. Di era digital saat ini, rasa penasaran menjadi modal penting untuk terus berkembang. Orang yang gemar bertanya, membaca, dan mencari informasi umumnya lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan. Rasa penasaran juga membantu seseorang menjadi lebih kreatif karena mendorongnya melihat berbagai kemungkinan dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, jangan pernah malu ya untuk bertanya. Pertanyaan sederhana seringkali menjadi pintu masuk menuju pengetahuan yang lebih luas. Seperti kata pepatah, orang yang bertanya mungkin terlihat bodoh selama 5 menit, tetapi orang yang tidak bertanya akan tetap bodoh selamanya. Rasa penasaran bukan tanda ketidaktahuan, melainkan tanda bahwa seseorang sedang bertumbuh dan belajar.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Gabut nih. Belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Iya, Pronpos 1 RRI Telaut selanjutnya ada Nuansa Islami kami hadirkan untuk Anda. Kami akan menghadirkan musik pilihan yang bernuansa Islami dan juga ada Ajan Maghrib yang akan berkumandang di ruang dengar Anda.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil.

dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Iya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Selain teh, kopi adalah minuman yang sering menjadi teman di banyak suasana ya. Dan sayangnya, terlalu sering meminum kopi bisa memberi efek tertentu pada tubuh. Sering sulit berkonsentrasi, bisa jadi itu adalah ciri-ciri kecanduan kopi. Pendengar Pro 1, sama seperti zat adiktif lainnya, kopi bisa membuat ketagihan secara fisik. Kafein adalah salah satu kandungan yang membuat Anda bisa kecanduan minuman tersebut. Konsumsi kafein yang teratur dan berkelanjutan dapat menyebabkan perubahan kimiawi pada otak. Pendengar Pro 1, menurut sebuah riset pada 2013 yang terbit di Journal of Caffeine Research, sel-sel di otak mungkin mulai menghasilkan lebih banyak reseptor adenosin sebagai cara mengimbangi reseptor lain yang terblokir karena kafein. Mengetahui ciri-ciri kecanduan kopi yang sudah tidak baik untuk kesehatan, sangat penting kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi asupan dan menghindari efek buruknya. Dan ada beberapa tanda bahwa Anda mungkin sudah kecanduan kopi dan mengambil tindakan. Ya, jika Anda merasa sulit tidur atau sering terbangun di tengah malam, ini menjadi tanda bahwa konsumsi kopi Anda sudah terlalu berlebihan. Jika Anda sering mengalami sakit kepala ketika melewati secangkir kopi, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda sudah tergantung pada kafein. Pendengar Pro 1, perubahan mood ini terjadi karena tubuh mengandalkan kafein untuk merasa baik dan berenergi. Jika Anda merasa jantung berdebar-debar atau detak jantung tidak teratur setelah minum kopi, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sudah mengkonsumsi terlalu banyak kafein. Detak jantung yang tidak teratur bisa berbahaya dan perlu mendapat perhatian medis. Dan jika Anda merasa bahwa kopi sudah mengambil alih hidup Anda, ini adalah tanda bahwa Anda perlu mengurangi konsumsi dan mencari cara untuk mengatasi kecanduan ini.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

0: Cak, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Iya, pendengar masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda. Baik, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum berusia 18 tahun. Meski tidak terjadi di semua kasus, sebagian pasangan yang menjalani pernikahan dini belum benar-benar siap secara fisik, mental, maupun emosional. Iya, pendengar, melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika belum mencapai usia tersebut, pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Jika dilakukan saat kondisi fisik, mental, dan emosional belum matang, pernikahan dini terutama pada remaja memiliki dampak buruk dari sisi medis maupun psikologis. Pro 1 di Indonesia, pernikahan dini dapat terjadi dengan berbagai alasan, dan salah satunya adalah mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah. Ada pula orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa dengan menikahkan anak, beban orang tua akan berkurang karena hidup anak tersebut akan menjadi tanggung jawab pasangannya setelah menikah. Tidak sedikit pula orang tua yang beranggapan bahwa anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru hanya akan memperpanjang rantai kurangnya pengetahuan yang beresiko pada kemiskinan. Dan beberapa laporan juga menyatakan bahwa pernikahan dini lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Dan pernikahan dini yang tidak dipersiapkan dengan baik bisa meningkatkan risiko terjadinya beberapa kondisi. Pendengar Pro 1, pernikahan dini yang dilakukan tanpa pengecekan latar belakang kehidupan seks pasangan bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual. Hal ini dapat terjadi jika pasangan memiliki riwayat hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan dan belum mengetahui status infeksi. Selain itu, peningkatan risiko terjadinya penyakit menular seksual juga bisa terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman, serta penggunaan alat kontrasepsi pun masih sangat rendah. Dan beberapa jenis penyakit menular seksual yang terentan tertular adalah gonor, herpes, dan HIV. Pendengar Pro 1, studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan dini lebih rentan mengalami kekerasan dari pasangannya. Hal ini bisa dipicu karena usia yang masih muda, kurangnya kontrol terhadap emosi, dan ketidakmampuan untuk berpikir dewasa. Semua faktor ini bisa membuat seseorang melampiaskan amarah dengan melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, atau justru menyakiti diri sendiri. Tidak hanya terjadi pada pasangan yang sama-sama berusia muda, resiko kekerasan juga meningkat, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh. Iya, pendengar, pernikahan dini bisa menyebabkan terjadinya kehamilan usia dini. Jika usia ibu masih sangat muda, fisik yang belum matang dan siap akan membuat kehamilan menjadi lebih beresiko. Hal ini bisa membahayakan kondisi ibu dan janin ya. Ketidaksiapan fisik, mental, atau pengetahuan saat seseorang ibu hamil di usia yang sangat muda bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan lahir rendah. Kurangnya pengetahuan dalam merawat bayi juga bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Tidak hanya berefek pada bayi, pernikahan dini yang membuat ibu hamil di usia sangat muda juga bisa meningkatkan resiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi perkembangan janin. Dan jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pendengar Pro 1, tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia perempuan saat menikah, makin tinggi resikonya terkena gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, depresi pada kemudian hari. Iya, pendengar, tidak hanya dari segi kesehatan, sebagian wanita yang menjalani pernikahan dini mungkin merasa masa remajanya terampas. Ini karena beberapa wanita bisa saja merasa masa muda yang seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar justru ditukar dengan beban mengurus anak dan rumah tangga. Bahkan sebagian dari suami istri yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah.
Iya, pendengar, tidak hanya bagi wanita, sebagian remaja pria yang menjalani pernikahan dini juga secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan. Kedewasaan mental dan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan dan membangun rumah tangga. Jika dalam pernikahan mengalami kekerasan, baik fisik maupun emosional, hingga berdampak pada psikologis Anda, jangan ragu ya untuk berkonsultasi ke dokter psikologis.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Ya, Perangkat 1 RRI Talaut itu tadi, Mencintai Adalah Takdirku, sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menemani Anda semua, dan semoga dengan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan juga musik-musik pilihan yang Putri hadirkan sudah bisa menemani Anda semua. Saatnya saya Putri Silangin harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Dan saat ini kami mengajak Anda untuk beralih ke program Masa Tu Manado.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu, pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya. Jadi waktu itu kan bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, pak.
3: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah. Tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi. Tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
6: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola. Tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana?
4: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
6: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti tweet panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Ya, kita kalah ya.
4: Iya nak, kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
4: Belum nak, belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya.
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
5: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
6: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
6: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para pendengar setia RRI Manado dimanapun kalian berada. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI Radio Republik Indonesia Manado. Bersama saya, My Gracia Natalia Sambo, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Minahasa. Para pendengar yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu hidup karena kasih karunia Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang bersyukur kehadirat-Mu. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pendengaran semata, tetapi menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar semua yang disampaikan boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Salam sejahtera bagi kita sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada saat di mana kita merasa tidak mampu, gagal, kecewa, bahkan mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ada orang yang berkata dalam hati, "Mengapa hidup saya seperti ini?" Ada yang merasa dirinya tidak berharga karena masa lalu, karena kelemahannya, atau karena keadaan hidup yang berat. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa hidup kita saat ini ada bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, "Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Kalimat ini menunjukkan kerendahan hati seorang Rasul Paulus. Padahal, Paulus adalah seorang rasul yang besar, pengkhotbah Injil, dan ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ia sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya bukan hasil kekuatan dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus, sebenarnya ia bukan orang yang sempurna. Sebelum ia bertobat, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ia mengejar dan menangkap orang-orang percaya. Tetapi Tuhan tidak membuang Paulus. Tuhan justru mengubah hidupnya dan memakainya menjadi alat kemuliaannya. Disinilah kita melihat arti kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih Allah yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya.
Tuhan tetap mengasihi, mengampuni, dan memulihkan hidup kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa kecil hati karena masa lalu. Ada yang pernah gagal dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, pendidikan, atau bahkan kehidupan secara pribadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kasih karunia Allah sanggup mengubah kehidupan seseorang. Karena itu, saudara, jangan pernah berkata, saya tidak bisa dipakai Tuhan. Jangan pula berkata, hidup saya sudah hancur. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, berarti kasih karunia-Nya masih bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus juga berkata bahwa kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Artinya, kasih karunia itu menghasilkan perubahan hidup. Orang yang sungguh mengalami kasih karunia Tuhan tidak akan hidup sembarangan. Ia akan hidup dengan penuh ucapan syukur dan kesungguhan. Paulus mengatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru karena Tuhan begitu baik, maka Paulus memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa orang yang mengalami kasih karunia Tuhan harus memiliki semangat untuk berkarya, melayani Tuhan, dan melakukan yang terbaik. Bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita dipanggil mendidik anak-anak dengan kasih. Sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk melayani dengan setia. Dan sebagai anggota jemaat, kita dipanggil menjadi berkat bagi sesama. Sebagai masyarakat, kita dipanggil membawa damai dan kasih di tengah kehidupan. Saudara, kadang kita merasa lelah. Kadang kita merasa pelayanan kita tidak dihargai. Kadang usaha kita seolah sia-sia. Tetapi ingatlah, Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kita akan memberi kekuatan baru. Dan yang menarik dari ayat ini, Paulus menutup dengan berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa semua keberhasilan, kekuatan, dan pelayanan yang ia lakukan terjadi karena Tuhan menyertainya. Inilah sikap hidup orang percaya yang benar. Ketika berhasil, jangan sombong. Ketika diberkati, jangan lupa Tuhan. Ketika dipakai dalam pelayanan, jangan merasa paling hebat. Semua hanya karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kalau hari ini kita masih bisa bangun pagi, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita masih memiliki keluarga, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, melayani, dan beribadah, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan bertobat dan hidup lebih baik, itu juga kasih karunia Tuhan. Karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Hiduplah dengan setia, hiduplah dengan rendah hati. Hiduplah menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui hidup kita,
orang lain dapat melihat bahwa Tuhan masih bekerja dan kasih karunia-Nya nyata sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk terus berjalan bersama Tuhan, apapun keadaan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami, hidup kami ada hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu hidup bersandar kepada-Mu, tidak sombong, tidak mudah menyerah, dan tetap setia menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang membawa kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama. Kami berdoa bagi setiap pendengar siaran ini. Tuhan, jama mereka yang sedang sakit. Kuatkan mereka yang sedang lemah. Hiburkan yang sedang bersedih. Dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah mimbar agama Kristen yang disiarkan oleh RRI Manado, Radio Republik Indonesia Manado. Saya, Migratia Natalia Sambo, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatmil juga di daerah untuk pengganti ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas hubungan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsabmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari Bepom yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari Bepom yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati

0: potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
1: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
5: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
3: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
8: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan.

0: diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
1: Dan mendengar jamaah menurut ihsan sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Prof. 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudar Ain. Ain.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
4: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen keluarga dan di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
3: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
5: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekabel apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
6: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa jam-jam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
5: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Deportasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
8: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
9: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
10: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
11: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
9: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
12: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa, dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Esensi buku Orang-Orang Biasa. Buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata, adalah sebuah kisah yang mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat di Belitung Timur. Buku ini menggambarkan kehidupan sederhana dan nilai-nilai kebersamaan dalam sebuah komunitas. Cerita dimulai dengan tokoh utama Ikal dan sahabatnya Arai yang tumbuh besar di Desa Gantong. Mereka berdua memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan berbagai rintangan dan keterbatasan, mereka berusaha keras untuk meraih impian mereka. Sentuhan kecerdasan dan kegigihan Ikal dalam menghadapi berbagai cobaan membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sorbonne, Prancis. Namun, perjalanan ke Prancis bukanlah tanpa tantangan dan Ikal harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Arai memilih untuk tetap di Belitung Timur dan berjuang untuk memajukan desanya. Cerita ini menyoroti perbedaan pilihan hidup dan menggambarkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran. Selain itu, buku ini juga menampilkan tokoh-tokoh lain yang menarik seperti Mahar, anak desa yang memilih hidup sebagai nelayan. Setiap tokoh memberikan warna dan kekayaan cerita yang memperkaya pengalaman membaca. Andrea Hirata menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan gaya penceritaan yang kaya akan detail dan nuansa lokal. Dalam setiap halaman, pembaca dapat merasakan kehangatan dan kepedulian antar warga desa. Orang-orang biasa tidak hanya sekedar kisah persahabatan dan perjuangan, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan budaya yang relevan. Buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan di pedesaan, memperlihatkan keindahan dalam kesederhanaan, dan kekayaan dalam nilai-nilai lokal. Penggambaran karakter yang kuat dan penuh warna membuat pembaca merasa terhubung dengan setiap perjalanan hidup tokoh-tokoh tersebut. Dengan sentuhan humor khas Andrea Hirata, buku ini mampu membuat pembaca tertawa dan terharu sekaligus. Secara keseluruhan, buku Orang-Orang Biasa merupakan sebuah karya sastra yang memikat, mempersembahkan kisah kehidupan yang menginspirasi dan mengajak pembaca merenung tentang makna hidup dan arti kebersamaan. Pendengar, buku Orang-Orang Biasa ini menjadi buku ke-10 karya Andrea Hirata yang rilis tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam saudara pendengar Prosotorari Talaut. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen khusus bahasa Talaut.
1: Lambai su pada rame manga arang ngunu sarang kanambone turut-turang ku sarang kara ale tataun terang datu mono prodisa na umaruas saite utenge masomba pia suwaki tuer interoda su manara pintan serani su adio ite malai sama senaina madaringi manguru mapon simabu titan duata tantrenya tambe masenaina lai madaringi pon simabu titan duata wete ite su adio a umario mana madaron taturungana susur numabu ite umario mana mandu itu suba sumabu na ola a mapasang ading kaman suruatanan diadi mabu na ola pati upa ruata namu kala suta luara lembo lambane mabu pendarangune tipusa akan itialu si dutu suara lempong pepir niami yami ora senna penda padu sampai tu mabu lembo lambane mabu otong ilai na pasomba pia suwa kitu erin taroda su manarap ni tanu sarani so dia yami saru malaysa madaringi mangurua masun nama ilara pasi mau tanduata ana bagu de mau indi sumara suru mau madoronga taturunga na busrua tatada yang utang mai lara apa pandu tuda mau surangi termau ora se indi alang mau tamata longona pasa ina marusara awusa dorunga na mau manturunga ringanu asirunga apande atiko usruata alang botong memendang meringi daburu matika sopul mau sasane tualah hae aplun omabu ana yang mengalang serang kanambone nari hite madaringi ponsimabu tanduata dengar pandagong aram Kristus ponsimabu tanduata apa na barita mata apa ngota rino ro yang karamunane ora seindi serang sidutu aplun mabu riadi ore rinone tonna mangarang serang kanambone tutun serang karaale pa basan ni ite are pa saruminan ni ite ora seindi surang itanu mabu ete ude sularomu buke susi watu ora sepak ritabe sularomu buke mararatu parorone mararatu tatelane mapuropitu aradone pa ar awarune sara apuranume apelai su parone mararatu tatialne mpropitu aradone abarune sara apruannume erende ponsimabu titanduata i Elia buru wawine waru susarfat apelai i Elia buru wawine waru susarfat wa ude mau nabi sara si Elia ora seindi iyo rinone inai watuku soan sarfat maranin sidon uru matana a poerodi yau wate nandoloku sangkatou wabine waru poyarodi tadeau manggogolu annasio ne Elia inaite watuku sarfat napewe na omate sungaran soa ude ito na silo sangkatou wabine waru tantaran mangamulu alum putunga anasee war wisarang Elia suwabine war ude inanga yau turunga anggoreng huae pa inuma sutempo wabine war ude tantarang u amata manganu huae i Elia nabisara inanga apire lai adio a roti wabine warude sidu mimbaka ringanu aranu mahabu apang biaka ruata apang sasubannu yamanga yahu masaru Bila yau masalu, manuku yau tabe roti, yau tumbau, wa tahuana sang kangkuma taponna sularmu mangko. Uru adioa lana saitun sularmu potola. Yau tantara mangamulu alu anutunga ipalaha taponna aroddi adioa udde. Tadiau yau uru anau wotonge umanna. Ete udde anna anang kambua apam panginsuane wa ude yang bua ete wararado mate. Arie pasinggawanga inanga unni Elia sito. Pa olae anna ia manga hunan apilai pa olae anna inanga hunan inanga wuru anau ia mang anu inanga. Arebe pa olae asuene sambau roti adioa wuru taponna wuru lana ude wuru apirae inawarendi anawagu mabur wata apan sasubangnu taumatang Israel nabisara manuku mangko ude sidutu lararonut ranu taponna wuru wotola ude sidutu laruanu lana maoman sara tempo mabu mandantang urana surunia. Anase inawaruana ude inaite inangabaru ude inaite mamanara apa-apa buate niwisarang Elia. Ne imang ito talu pia sadia anna apang matimu sumanga pira allo aran nune uru ere buatte niwaro mabu si Elia manungku ude sidutu larone taponna uru otola ude sidutu larone laranu lana. Oma sarasin di ponsimabu tanduata. Lembo sularumana ete ude serang kanabone. Apa otong ete na ringi ponsimabu tanduata. Guru ma ilara manguruma. Una sunate ma lagu madaroha. Su pabiarni ite mialo mialo. Ore rinone atonna tonna. Manga arang mo serang kanabone. Turaturang kusarang karale tetang taroda tumono porodisa. Pabasan ni te sumisa indi ete ude sularmu uke parorone mararatu radoane a puropitune apilai parorone mararatu arana pitune tatialane apitune radoane awarune sara a puranume. Yau mangampona amponane teude ma maliu maliung asa susa apelai maliu su asa susa ringanu ataturuta atau natonna apelai maliung kasasusa are maliu suasa susa ringanu undiman laita truta apang atona-tona mangaton kanambone ringetanu mabu apa mola turadda umbeleana are urban ite tona-tona ite udde sutatialane a purapan ere indi. Ana ere indi ponsi mabu titan duata pelai. Ana mabu, ana wagu mabu. Duata apang sasubanu tamatang Israel nabisara. Manungku mangko ude sidutu lorone laron taponna uru wotola ude sidutu laronu lana maoman sara tempo mabu mandantang urana surunia. Mga tulang sekanan bone arang usarang karaale tantara tumara purdisa. Aniyo are apa narihad di tempat Israel tempoa. Tempat Israel ude sidutu su tempon tandiawa. Are apa? Tempat Israel su tempon rutu ma baheba, rutu ma itu ma urutan diawa apa maroenga. Tempon rutu ma tandiawa. Aniyo rutu matan dia wa udah nariadi talu tonna anu muhurana. Apilai tempom padisa tandiawa apa maroenga ranune talu tonna anu muhurana. Maaf karena bone uru irango si ite ude tempom tandiawa anu muhurana padisa anu muhurana nak katete sasuana are. Sedangkan waktu te talu burana mamokate cingke paranga makagase anu mburana nasue angira tu de lima burana asi jau parang nasue pada sembau apalai indi talu tonna anu mburana mabu mambetina romba-romba anio tandiawa nariadi anio rutuma nariadi utama Israel. Ana wagu apa? Ana wagu rosa masuba paruana. Anio apa? Ana wagu rosa masuba paruana. Apa ni olai Ratu Ahab wuru woi Isabel? Woi Isabel ude piarange, piarra uma suba paruana. Naomang wa enihima wa enati wiakka marau sasuana naragasa pabawiakku wanua soang Israel narutuma masa ada pebirna tempoa rutuma maitu mangaturang sukanambone. Rutu mau ampania nariadi su Israel. Mau tabe su tempon rutu maherengaua. Su tempon tandiawa. Mau tabe naroku Allahu mau Elia. Nabi Elia su tamata Allah su istana. Tabe nandoloku Nabi Elia su tamata Maala are mararatu su istana. Ana waktu tempo maratu Isabel, ratu Ahab bay wo Isabel. Ude nola a seti Elia na bagu Elia managu si mangito are pas suba paruan, are panu pas suba paruan. Are pas suba setana. Eme to mas suba setana mas saremongana. Mahabu tawen dulu ki Elia su istana. Tabe. Tabe dulu ku si Elia su tamata Allah su Israel. Awe mabu nandoluk ke Elia suwa wine waru asianga su sarfat sarfat ude tawe walahan Israel sarfat ude tawe tampang Israel we tampang tamata waga mabu are it aruni te tamata apekka nah. Sarfat ude soan tamata apekka. Ani yang mabu tawen nanduk tamata serani atau tamata mariska mabu tamata Israel masingkan dua tawe. Ani mau nandoloku tam alang mabu susoang sarfat susoang tamata apeka suwawine baru asianga hunang mabiakka made anna hindi samba pansili herenga iya alang mabu tawen nanduk tamata serani atau tamata tamata masih kamau abi ni rolok kamau su tamata apeka Asia nga lay, susah lay, pawine baru. Apang oras sa udilay, mana dia biak kapangisyana na uude, tate biak kamatete. Mga tunong kanambone, arang usanang karaale. Pia tatalu sasaru ata. Pia tatalu sasaru ata. Suapa ite si dutu tumuruta aton-aton na mabu. Tatalu sasaru ata supabasan ite. Are apa ite aton-aton na tumuruta mabu parone. Paturuta undiman sumabu. Ude nangampariu ringi di ite. Na mangampariu asunna asingkati ite. Na ngampariu apandeng kite. Indi. Turuta pilata, turuta sumabu. Undiman suruata. Na nampariu suanambong asingkata apande asirung tomata. Wawine baru ude. Tude wong bele sangkang kumataponna buru adio alana. Buru ito tantarang mangalu sampadi ruang kapadi angkanae olana lumputunga. Hunang itarua tarana au manna. Malaha roti mala anna bu umanna wa udama tete. Awe I Elia narumanta madaronga mayola roti. Roti marimbulu uni tenung ko bodo-bodo. Mayola bodo-bodo. Ogola a oloi kadiwa gila sia. Matu kanambone ringira. Tamata asianga ane ete udde. Wiak ete udde indi lero rongana. Patra pasa mengaturkan boni mabu manggagilu parenta tanah sudah ringida iringida ne apa mengaturkan boni tamata siangga uru tamata ala sangkura uwa iya suantaran rutu mama itu wawine baru siangga ane tersangkang kuma sampi silauwa dorongana ola arone watu alang mabu indi tanah suta suringi di ite na amang isago surubele ngapia undiman sumabu atau natonna patra paasa tanah suta suringi da nangampariu ringi di ite nangampariu ringi utamata nangampariu asingka utamata awe e ana wagu undi manu taturu tu tama awin ai babine baru ia waga ma bo pilai babine babine babine baru ape ka ape tu indi babine baru ape ka maturuta indi sambo tate asite babine baru maturuta babine baru ape ka ape e taturu ne luar biasa taturu maturuta naturuna natumuruta ponsimau tan duata arwane taturuta apang atona tonna ude nalimbuak ka tatauta malimbuak ka manguruga tatauta asing kawanga asintang sarung mabauga indi wagu taturuta apang atona tonna taturuta pan sidutu wa utula malimbuak ka tatauta malimbuaka asing kabanga. Inabi Elia nangampunan bisara suabine baru unde. Arie sintang, are sintang. Sindore, are sindore. Are pa taut, are pa singkabanga. Unni Nabi Elia. Aneo. Wabine baru indi. Matete. Ana-ana iti pangistuane unga. Asing kawang here nga hindi anna pangisun nete uude matete amitarana Awe e i elia na baro. Sintang kare sintang. Sindore are sindore. Are pa tau tare pa singgawa nga. Ata turu ta indi. Na limbua ka. Ata utu wabine baru unde. Wabine baru. Tu singgawa nga matete. Awe elia na baru are pa tau ta. Ana. Apa ni warung mabu ruata pangimang kusaru mariadi? Mga tong karambone. So oras sa indi, ite kete matauta. Matautu pangalo. Matautu rutuma. Ite urma elega oras saya, ite rutum petaroda. Pa elega regan risa, regan samati, regan rampa-rampa. Ite rutuma oras saya sirunone. Uru tawe risa usumanaro, uru tawe rampa usumanaro, samati usumanaro, tawe bohasa usumanaro. Ite tanda ana uru pian niuka uru mana niuka ite. Ite mangarame. Hariadi uru olang indi. Ola uru nia ora saia, ma atau tau uru masing gawanga. Awe, uru ita tonton tama turu tama aku mengundi manduata. Wisarang Elia suami baru ia wotong mempatamu dosa mengkite. Are sintang sindore, are sindore. Are patau terpasing gawang anak pia mabu ruata. Wasa warihaga ruata. Wasingkoba wapalung watundu. Indi wisarang kanaramite indi ette umbelei tonotonna. Mani insurunia mabusisi matoppa. Indi runia u abilinga are sintang are sindore are patat terpasing gawang pia mabu arwane atalune taturuta apang rinone tontonna ude pangindureane tarhinong karahindu mabu tarhinong karindu mabu mariadi buru ite maturuta. Sarang Alkitab pa, wa ude na iteroa wa binewarua ere apang nibi sarang Elia. Ito maturuta, ito tawe na luma, tawe na taring pangkula are na elembaga. Eh, tamatang Elia kan tawe tamatang kitilai, tamatang si Israel. Aniyo ite mapaduri. Awe e, wawine baru udah naturuta. Maturuta na iro na ola. Maning hindi biyak kete pangisuyane. Nandolo kena ola ro na biyakku. Allah ngumahabu. Taturuta apang atonatonna. Lehete tari numahabu na riyadi. Biyak ka san supa atatan tawe masuwe. Lana, tawe mihitta. Biyak ka maning ete adio a tawe maparuta. Maaf kanan bone. Ana bagude api alai suru belenga. Maning bawine waru susarfat. Aru di susane. Awe ton la tiala. Manungku taturuta atonotonna. Lai undiman rinone sumabu. Saru mengapidu aramata. Saru mengapidu arindua. Mau tawe. Ma elega ite alare. Ite manambo yakka bakua magagila. Sualang mabu. Abitu ma elega apa taturuti ite. Apa taturuti ite. Orasa india ma elega biaripia. Pasi pamuni apalai tala abe e bawina baru indi nangkagilu su tangang sara tala tala lai be nangkagila nangkagila su abusa indi si itere apa be ite botonge matingka ola ere bawina baru iya su tangang abusa masaina asa susa ito botonge matahi aramata su tangang abusa Tak ewo tengi mangko gula. Dorongan na ite serang kanan bone ewo tengi. O tatahia aramatta manin su tangan arusa. Mabu mangaramatta. Ore rinone atorna. Wete iti umariomana. O maburwata. Ya muka surum surga. Ya emak ading kamana nabu tongete na ring ringi termau di piane. Ana bagude ramas lorum nong yami. Tadau ya pia undi mana. Apang aton atona rinone. Ura truta pan tawe marongge anambong Ahmad surunya indi. Ewi yami tu demar raupa lawas sma mengembali manduata. Manin sutangan dunia ma abilinga. Saga mabusisi lai anambung kio madiadi manis tangan rutuma tandiawa are anamo sang dunia indi mabu tohase yami ringane yami ane pi antima mau sidutu pasingkopa ruata watundu mabu palung na omang yami tate masintang tau sumindore tama tauta anapi amahu tulung maki tulung tama katompo mahu indi are meni mahu ipasaate sulantu katinduata ingar bagong ar Kristus latu pun selamat ya ore rinone aton aton mangaram sakana bon nama sara sindi pasombang kite sewaktu terenteroda mahu mangaramata sakana bone usur sendi itan sabu itu de pemanua ore rinone atonna lambae su pada rame.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda untuk kesempatan malam hari ini. Ya, dan saudara pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini, juga bisa kirim salam untuk orang-orang terkasih. Jadi silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Kami nantikan kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami nantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

rumah tangga bahagia mulai dari pernikahan dengan orang yang dicintai dan dilanjutkan dengan mencintai orang yang dinikahi. Tak ada agama manapun yang menganjurkan bercerai. Sebelum ketuk palu terdengar dari meja hakim, pikirkanlah sekali lagi, bahkan ribuan kali, bahwa dia yang

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ada waktu untuk Anda saudara peringkat prosotor Rita Laut yang ingin request lagu bersama prosotor Rita Laut, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gretsia Bambungan mewakili Bupati Weli Tita menghadiri sekaligus membacakan sambutan tertulis Bupati dalam upacara penyambutan dan pembekalan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar Satgas Panputer. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat. Ia berharap kehadiran personil militer di garda terdepan Nusantara ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga mampu membaur secara harmonis dengan masyarakat. Selain menjalankan fungsi pengamanan wilayah, ia pun berharap keberadaan personil Mamputer juga dapat menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Lebih lanjut, Wakil Bupati menitipkan beberapa pesan krusial bagi para prajurit selama mengemban misi negara di wilayah perbatasan untuk selalu memegang teguh sumpah prajurit dan nilai pengabdian, menjunjung tinggi adat istiadat setempat, serta mengedepankan interaksi yang santun dan humanis dengan warga. Kehadiran Satgas Panputer di tengah masyarakat hendaknya mampu memberikan rasa aman, memperkuat semangat nasionalisme, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan, guna memperkuat kedaulatan NKRI dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan beranda utara Indonesia. Personil Satgas Panputer ini akan disebar di 3 titik strategis, yaitu Posat Miangas, Posat Marampit, dan Posat Kabaruan. Merespon arahan tersebut, Komandan Satgas Kodim 1312 Talaut menegaskan bahwa seluruh personelnya telah siap lahir dan batin. Mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Seluruh rangkaian acara penyambutan pun berjalan dengan tertib, aman, dan penuh khidmat. Baik saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut masih kami nantikan ya kebersamaan dari Anda untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga di tahun 2020 yang dapat Anda request bersama Pro 1 RRI Talaut malam hari ini. Jadi langsung aja bergabung melalui WA di 081347494180.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ya saat ini tan waktu di studio kami baru menunjukkan pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Itu berarti masih ada waktu untuk Anda yang ingin request lagu di malam hari ini. Anda dapat bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WA di 081347494180. Anda bisa request lagu favorit Anda atau lagu yang mungkin saja memiliki kenangan dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih. Anda juga bisa kirim-kirim salam buat orang-orang terkasih di malam hari ini. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di 081347494180. Lagu yang dapat Anda request dan pasti lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Kami pemutusan aliran listrik, dan saat ini kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk lintas tol laut malam edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Saudara pendengar Pro Satu RRI Tol Laut, selanjutnya akan kami temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk bisa mengantarkan Anda beristirahat di malam hari ini.

Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, karena di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan. Mungkin mudah untuk tidak bersyukur akan hal-hal yang baik. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut. Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Jadi, temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu, dan semua itu akan menjadi berkah bagimu.

Betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah, segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci, lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal, masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun, esok hari, ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saudara, saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyaduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Eh, tahu gak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Seperti dalam Yesaya 43 ayat 4, dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Maredo dengan Warta Berita Pagi hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026.
1: Demersal adalah ikan-ikan yang hidup di dasar, termasuk di situ adalah ikan karang. Dan karakter dari ikan demersal, dia teritorial. Beda dengan ikan pelagik macam cakalang, tuna, mereka itu kesana kemari.
0: Warta Berita Daerah pagi hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, potensi perikanan Sulawesi Utara sangat bergantung dari pengawasan nelayan dan komunitas laut.
2: Herson Malingkas, warga desa Kahakitang, Kecamatan Tatuaring, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai masyarakat pesisir, Herson menjalani pelatihan pengawasan berbasis masyarakat bagi kelompok pengelolaan akses area perikanan PAAP. Dia mengakui meskipun bermukim dengan pemandangan laut, orientasi kehidupannya selama ini hanyalah melaut, menangkap ikan dan menjual. Melalui pelatihan kerjasama RARE Indonesia Dinas Perikanan Sulut, Herson dan kawan-kawan mendapatkan tanggung jawab pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3: Pelestarian alam itu dia tertarik dengan melindungi lingkungan dan memelihara, karena melihat dari awalnya itu sudah mulai rusak lah, dan melestarikan kembali seperti penanaman pohon bakau atau penjagaan ekosistem yang ada. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan tugas masing-masing, ada kelompok pengawasan, ada kelompok peninjauan, Pak, ada kelompok usaha juga, Pak.
2: Herson dan teman-teman di Nusa Utara sepakat membentuk jejaring kelompok PAAP yang akan selalu terkoneksi dengan kelompok serupa di Kabupaten Pesisir Sulawesi Utara.
0: Dinas Pertanian Kelautan serta Perikanan Kota Manado telah melakukan restocking ikan dengan cara penebaran kembali benih atau bibit ikan ke perairan umum seperti sungai, waduk, danau, atau laut.
4: Sektor perikanan merupakan pilar utama dalam pemenuhan protein hewani untuk ketahanan pangan nasional dan global, sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi bagi jutaan nelayan tradisional. Optimalisasi sektor ini bergantung pada pengelolaan sumber daya yang tepat agar dapat menyeimbangkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan pelaku utamanya. Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia, terlebih di Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan serta Perikanan Kota Manado M. Sofian. Dia menyebutkan di Kota Manado, restocking ikan adalah kegiatan penebaran kembali benih atau bibit ikan ke perairan umum seperti sungai, waduk, danau, atau laut. Tujuannya adalah untuk memulihkan populasi ikan di dalam yang menurun akibat penangkapan berlebihan atau kerusakan habitat, menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan ketersediaan pangan.
5: Seperti sekarang, kan orang itu pembudidaya juga butuh pupuk kan, bersubsidi kan. Nah, itu tahun ini orang sudah fasilitasi, orang ada minta jatah untuk teman-teman yang membutuhkan bersubsidi itu untuk orang pakai. Nah, itu tuh yang orang fasilitasi begitu. Tapi kalau DP produksi tadi itu pengolahan baru sampai kepada pengolahan hasilnya. Ya, kalau ketahanan pangannya, kalau bicara ketahanan pangan, ya itu dari sektor perikanan ya.
4: Komitmen melalui program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi perairan yang terintegrasi melalui sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Miki Kodowati melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, pendengar. Polda Sulawesi Utara hari ini 8 Juni hingga 21 Juni 2026 menggelar operasi Patuh Lokon.
4: Polda Sulawesi Utara mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar latihan pra-operasi, Latpra Ops, sebagai bekal bagi seluruh personil yang akan terlibat dalam operasi lalu lintas tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulut Jumat 5 Juni 2026 dibuka langsung oleh Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Amin Litarso, didampingi Karo Ops Polda Sulut serta Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Latihan ini diikuti para pejabat operasi, Kabak Ops, Kasat Lantas, hingga personil yang nantinya akan diterjunkan dalam operasi Patu Lokon 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso menegaskan bahwa Latpra Ops menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait sasaran operasi, pola tindak, strategi yang akan diterapkan di lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.
6: Kami menghimbau pada seluruh pengguna jalan yang melintas untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas. Yang terbanyak di wilayah Manado adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perorangan, artinya dia laka tunggal karena diakibatkan adanya salah satunya adalah akibat dia kelelahan berkendara maupun akibat adanya minuman beralkohol. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, apabila mungkin habis mengkonsumsi minuman itu sebaiknya tidak menggunakan mengendarai kendaraan bermotor, sehingga menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatalitas korban, baik korban diri sendiri maupun pada korban orang lain.
4: Melalui latihan pra-ops ini, ingin menyamakan pola pikir dan cara bertindak seluruh personil yang terlibat sehingga pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 dapat berjalan optimal, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Operasi Patu Lokon 2026 sendiri mengusung tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. Miki Kurwati melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara akan tindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
4: Sikap tegas tanpa kompromi ditujukan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Direktur Kriminal Khusus Komisaris Besar Polisi FX Winardi Prabowo. Aparat bergerak cepat mengepung pergerakan para spekulan dan oknum nakal yang nekat menyalahgunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kota Manado. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menginstruksikan kepada personil Subdit Tipiter melakukan sidak di SPBU. Langkah represif ini diambil menyusul situasi krisis jebolnya pasokan BBM lokal. Berdasarkan data dari Pertamina hingga bulan Juni ini, konsumsi solar subsidi di Sulawesi Utara terbukti telah melonjak tajam hingga over kuota sebesar 3,46% dari pagu yang ditetapkan pemerintah. Saat dikonfirmasi, Komisaris Besar Polisi Winardi Prabowo membeberkan secara blak-blakan akar masalah yang memicu kekacauan antrean truk di berbagai SPBU belakangan ini. Menurutnya, tensi geopolitik global di Timur Tengah, khususnya konflik bersenjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi hulu tersendatnya pasokan minyak mentah internasional yang otomatis melambung harga besar. Imbasnya terjadi jurang pemisah harga yang teramat mencolok antara BBM subsidi dan non-subsidi di dalam negeri.
7: Fenomena yang ada di dalam beberapa waktu ini, dengan kita semua tahu bahwa dengan adanya perang antara Iran dengan Amerika dan dengan Israel, ini membuat pasokan terhadap minyak menjadi berkurang dan juga menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Dan kita tahu juga sampai dengan hari ini disparitas harga antara minyak solar subsidi dengan dexlet sudah sangat jauh. Jadi kalau solar subsidi di harga 6.800, dexlet di harga 23.000. Artinya hampir 15.000 bahkan lebih terkait disparitas harga. Nah, oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut kami melihat adanya fenomena terjadinya antrian di SPBU yang semakin hari semakin panjang dan sedangkan pasokan untuk solar subsidi terbatas ya dari pemerintah. Oleh sebab itu kita mengharapkan supaya solar subsidi itu harus tepat sasaran. Kita berharap bahwa masyarakat yang berhak itu yang mendapatkan. Oleh sebab itu kita mencegah jangan sampai terjadi ada oknum ataupun pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atau menyalahgunakan di dalam pendistribusian BBM subsidi.
4: Winardi juga menduga bahan barcode yang diperjualbelikan satu orang menggunakan satu kendaraan tetapi mempunyai beberapa barcode. Bahkan dari pengungkapan yang dilakukan rata-rata ditemukan satu kendaraan bisa memegang lebih dari satu barcode dan nomor polisi atau TNKB yang tertera tidak sesuai dengan fisik asli kendaraan. Menyikapi trik kotor mafia solar ini, atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Utara, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara langsung bersinergi membentuk tim pemburu gabungan bersama instansi daerah seperti Dinas Pajak dan jajaran Direktorat Lalu Lintas. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Subdit Tipiter Polda Sulawesi Utara sidak SPBU di Manado termasuk kendaraan tangki muatan dan kelengkapan kendaraan bermotor.
4: Personil Subdit Tindak Pidana Tertentu Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara bersama instansi terkait melaksanakan inspeksi mendadak sidak di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sidak tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pengangkut BBM termasuk tangki muatan, kelengkapan dokumen kendaraan serta administrasi distribusi bahan bakar. Selain itu, petugas juga memeriksa penggunaan barcode yang digunakan dalam proses pengisian BBM bersubsidi. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi FX Winardi Prabowo mengatakan, aparat bergerak cepat mengepung

0: penilangan dan sebagainya. Dan terakhir, kalau memang kita bisa membuktikan adanya penyalahgunaan, pendistribusian dan pengangkutan, tetap penjualan niaga terhadap BBM subsidi yang tanpa izin, pasti kita akan melakukan penindakan dan diproses secara tidak pidana undang-undang migas.
1: Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi penyalahgunaan dalam distribusi bahan bakar. Petugas turut berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya untuk memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah maupun regulator sektor energi. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Senin 8 Juni 2026. Saya Lin Solviani, selamat pagi.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya.

ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Trin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain. Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menutup masa depan mereka.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Bulan ini kita belum sell free World Cup ya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice. Barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, sell free World.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Sell free water terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Eh bro, mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu dong?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kang kalau begitu. Kok bagaimana DP cara dong biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu dong. Berarti torang harus tahu orang-orang ini kang, biar cegah stunting dari sekarang toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat dan pintar.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar, dengan panjang mencapai 31 cm, dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.